Agence de presse, non, ATP, ayant de booting ma kougon har ni katungar magano no jayer getila blam no daganum kalino yerni a daila sega haine se wogot se den ko building da lai a de magabun jartingom kaine se ou den tulega se jong se ndaina ila daya wokan du jarting na haila aga marshal Mahamat Idriss Déby Itno. Laila ministre gan se jong se de ban jong bay mo daga se ndu mo yena daga jong bay mo se da din jarma da jong kefter mo daga mo se ni ndai do daga mo ya do bay laina ila ministre na ma ko nti ware jigim kaila laino ke da bala su mo kaila laino tigili hotel ma biligila ayang de haygir singye la konen to war jong rema jigen mo kaino si jigen mo kaino sidi be sigla jong jongela jar maga wara la bla wir jong mo denno daw kaine daga haygil jigi yang la bla no daga hay kaira a kaira nan kaygela a daga la minister la kaine jar maga ndu wole wa bay na gana kaiwuna bai ti waga bai wasu magandu o kaina tinware jigin modern la laino a ministra daga saine gili yang tat mba daga tinware jigin motana daga kun dala daga wir jor yang la tigli yang la mono a kan de gila ga di province bang mai ekipi manen were bang bongor ne kaino ba lan lige ma mandun gil jigin yang ni shari bagirmi gil jigin yang ni malan bo to go bilige jamina lamno daga gili yango deng deng maga jit ni mono daga wir jor sen kala kunen defer ma sen matata gila sen ni na ila maka su do bi kala titing maga den ga ona man lamba kani mi ye matala ni tuno jar yang de lakir sing la kunen ne jar maga de na numerik da wara fere na sir go do til vin fer nam deng bu ino sen na chu ada ila sar la ta sing la ma undal ge defer ma sen matata no secretary general go mate gel telecommunication motalano blosen la dene Mahamat Sale Ibrahim awogor se ben yetula ngajo on maga se wara affaire na chorso la ino wir jomor malano do let gel hunana affaire war gon kemona tala yerne kembele no sar lak sing fang fibe suti ting maga ni winda ga ona manur lamno lakor sing nina ila makal sena de ministre ma kone tware ma chongle na sula ino a sum kala la ino yango di besfere mkali no ne jar ti maga putule biligma province ma biligna sirna la na jar asenum tala no din jar pok hayne a ga hayne din jar pok ti fer jor fer maga do ne meri do ne fer mi kwalan pano da sa besfere sen mde maga kaira ko ti proxir wala ina ila secretaire general maga konen ti jongre ma finance maga gir sulay motala no ali jada kampar blossen la urgo chinte tula gansi jom sedi ban fin rizan kano waka inda yango ti proxiro wadi bang tu na ila makasu mide mkailapano titing magadi nga ona manu uru mutalano yande besfere do keftere ora keftere ora besa mkaini jare anjar seno mkano ding fere poka hine ding irmaka sara hai jong fere mado jong rupara gola isola ino dole kono bar gola isono da laka hine daka besa fere nhara da jar sem da puru lena prok sirme go deng tu ba jara gasen dule bang laki maga sara putum de lano sara jong le kono bar ngom tata la ino adale minister maga konen tumare sekurite publik lam la ino bulo sela undu go deng tu ya firim de lana kai jar bangel seni ila ina ila minister drama ko de tumare fagi su mu kala la ino blosen la bo on kala de Amir Idriss Kurda am lu su mu kala la ino yango de mang jore do kaine fagi na yang titi mo daga kunida do ga jak top ndu mo kaine sena gaina fagi ma hunla ma bang abena ma ambata ma fagi ma kamangom ti garaw gati idro karbir mo tano budal mala budal bakara amo denna anati ko minima ti aran so mar nam ferver buitu adaila sar lak ne gaine fagi sena mo tano daga klen doga jak top ndu lay blam non faga ma na wor gel jong rem kayna baywa sar la xula ko ne defa ga dum tatal no gel ngona tata don wi del mala abat abena ambata faga mangoti dro carbirum tano budal bakara mo

a fat mai dogo yamma bar gurun gana dogo yamma ki dijiya kor worden tanay kali hulla dan bassa tade yamba sabon tani wanda to ka to kali yani vo a kongre na mi depute gina sumai sumani jin gata yamba sumai di chata ka tani wani yaze mal tok da tani bur mercredi di ni yorgo no parle de la democratie ni ka jamena tani awani aze lili lokto kuda wan saman irimti samay man kolo yam sunda tahmi yamana ali kulutu chaimi nana shigina li burma mana halang ha halang wan kolozi uduzina awani huri mama wani ni ministre la secrétaire général du gouvernement ba ko la cheran li la de didan kasem goli ministre nda man ngol mi yam vo mi yamana senana ba ko la bolo dan ten ten tigazi aze huri mama dahin bami awani nam sami yam sundaten ki ali kulutu chai mili lila de dire ho ma jeuna ke ki jino na mi baga bangol ngara ni yam sun mazede ya zilata gatte teng teng ya za injinu hun gadam titi jvd sun mazede da awani a dabiru wanda nam fiad lidiwan baka yam azgari mai jina man vokman ni ngatin da wani yam man daga dilla da biyo ni ngada yam gazi gazi di sanda awani yaze lidari diro na ze baga bak yam azgari mai jina mina am tambali kulutu chai mili lidari dira na lekis mai sumana dazi sumu dazu wana dazin ira vita azgari mai jina sumana fihata azgari sumai sumana lazi ndi yinina gan sumana ya goloze lelasi tada bon tanon ministre man gare yam hatte golo dan sam yamana docteur sitak yombatina awan shini ure tita wano akoi mabana mwangu yani yam basmai yata wanuri mamungu ira minti wanura zimi taonjile yamandaga taonjile da honi ni hura zimi laina wani miri ministri iri kono wanu gwonli udu hata wana liki suma isumana suma zina anga fazi ya uri mazimi isundi na wani ingani gwonli titi isundi dina agodi mina liki suma isumana vunuzukada ande ndi wanu ministri nana burma wana zihina fazi ladi dida kamu awani ministre maimana di dadambassa hawina samya mana gasim sherif mahamad wanina min yahnur gonga nanga mai sumana zuwa na biri birawan gai humu ya mashi sumai sumana lina nuvo umyamana agence chadien de presse wani azmi ndi ministre gonga zati sunda wili razatini tsedo niki amuli ya mbasa marichat na amul mai ya mbasa tanina samya marshal mahamad iris debi ido awani ya boze dap dap furi inda tirawara min yanur gong maide azmini dunga da birina wani min lisunda kisuma azina wanan ministre man gada yamzu man samya man kada bala wani bur mer credit roter la residence kan jamena tani anu projet mdanga de unu man gada yamma zu na wani gada yamzu mun zu ma ya file shige ni jivir min nan daga da tatlin nan daga da jivir min an daga da li jivir ya lin nan na gange a wani mvaman projet ma mali sunde kama wan goni ni sunda tungoni gada yam a zoina a wana zai didika tani da no huri mazimi sunda wani proje ma mama lisunda ya mandaga de mayo kibru rafati yorgo da ndaga de mandula shari bagirimirimi a hura zimu ngol minjamene tani sumai sumana nga lisunde sumai sumana mbud bozian huri maimizu muna kijarde nga zina chaye mbaza waya sumai mana lamu hur kartie de vivun kele da wani proje ma mama hin a chunuzin datia bontani wandani dadi ambassa hani mini vok maiman nga ngole nu udu bega mairana fadi ambassa mari chatta katani urba zami sundani ka jammena wana zihini hini njun dan njun wala zaharu ni ma meri din va mana dok ba yambi na hindi wan meri dan nga hura zima mi ngolo mi dok ba yam hindi ambassa mari chatta ka katani wani idi ya ze njun datta wani ngara ni dalma wili mai wa ma hinan njunuja ni hur sun mazri azi a lata wana shige zin hazia ni secrétaire d'état meli sunda ministre na sam yamana ali jidda kampar datti abon tani wanda wani ni vok mi dawana de weni subura subun resana a wani ni azaga rawanan biri baktum biri ta wani ta sunda nan dariya me lata a wani vok maimana tewtete wani golo zuru sun mazede da wani lili sun da yamba kutumam na mbirita
azana hawa sama mwandaka subura ni general de division sama mana bokit nuku sharfa din hani hidana hamma ide subur subur mu ham baktum da tirwanin dare mazgari nin ba sami mumba wani ministra sami yaman ali amata khabashin mai mana lilla de dir yam sami ministra man gada yam azgari ne hin ba ho yi mam amu wanani ngada ya mashirisu mwishwani miniza ya mtai katanina Amir Idris Kurda wani burumere kredi awara miyahi ya nura gwaoni sunda na sumuna lada wani vote maidi chola ni abena ambata vote ni chola ni hidrokarbitu za ibu talbagara na zahala na minidu wani vonda tina hala mwara nisuma mkidizi muurzi mjamene na tanina aminisiri tili la diti rilwani fumajio na kikijino ya mbangoni ngada mbangoni kingolo dana za hazi sunda abozida jana hazisundu wana dana jeberana lisu maziyamtazu vaziyana ngani nadi wani ambasa iri nga tindu uduzi ya wanagi ya mle mamba karami diana sundu lidi lida wanvotma irena zihina minit kengba sumunu tit kongole duwani mina nvonda tuwana zikolo tijiviri titet gada nashigina za arazana daba handoli min sumuna mbuda na chana taru wani hinga tewa humbi tumaida ambasi ini adgika anigian kakadepna deodi na nasuma isuman humu na fatima idi doga ya ma deodo goro nchaki na dogo valkoro wa radio na kartani haka isu muhumu na uri magumu kakumteng titeng na hanga kakadepa suma isuman andaka kazi ya mi vagabogo ya sumi tuguriri bunru lana lona nsami hichila suma hala lona nsami hida suma isuman hurdanga ini na halang alona nsama imanu wakarita magarina bonu kidew ini ding edini galivari burde aga hinba buzuk ay hawa tinaka jabre wallo mai mana chuwo yam a dagarin kamar dan basi ni kan daga wanda ne yadgi kan gi anjunun biran leonel no megar balam jean vagala zama chade mamarna ni anu ade poanda ni kamuge ungvang ana namge de pa kamuge ungvang gide pa hani masuma isman wama kilda tazina halang dariam suma isum sunda sumur primature ram gaze de pa jiwa suma isman wi kamuge ungvang na halang nam gaga de pa mi gide pa na semim suma havo morona kilda tazina halang cho teknisina an kisogole kole.

Terbana na kayar communiqué tra ci communiqué Youssouf Sharafaddin quartier au Durgu jirki faragre an ireson surmana Usman Youssouf Barkay ngala hanana digram satron menena angala huma adia de angala menegas emena mini disa tozo borchurere tegna ba masaga edashi an hakina wala mire alga masa dengan jalabi ago bukudi ago esh drukana algitra yaske di pantalon mana ini pantalon esheren dengan esheren yaske an hakina wala dada ago nimura ada kulin nimura marta desi esa ogozie marta tuze esa ogozie marta foye esa tuze marta tuze esa troni Youssouf Sharafaddin karke gujirki farre yale irma sormana Usman Youssouf Barkay ngala hanana digiram satron mira angala adin neges mena mene desa tozo bo humar chorore ang dadda wala ang bazara ago mirena algema sedingana alge jalabi adra bukudi drukena ago drukena polo adra yesk ini yesk di pantalon polo adra ini di pantalon man yesk ago hakena wala labra bazra nimro huma da kulini nimro huma na marta de sie sa ogozi marta to ze sa ogozi marta foe sa to ze marta to ze sa troni cabine technique.

0: Jawa.
1: Wala kalas ko ke gospage ke gir ku jala te awan road sen doka glo as ko ke kadmam tur gidem madsia se fini kamal tega goto ko ke kalas dena undum daga da way ni ke cabine technique way san we ko yang creo ni ke regisseur d'antenne ni jim tan Roger micro bay Lionel nomengar no bangum jadi ngena ndokra ngeta biri tajiro soltum bank so ngan gdoti ku jodot sogu